kidogo landa umwe Diamond Platinum wakumilananga na vanaemba va Peace Choir vatu pala kedi mpaka wakati ya watu kumanya kuva saa mbili na dakika makumi mwanu na imo 8:56 wakati nangu momo wangu la ila na wako mbodi kulambalela pakupagwa tango linyaiko Kutu gili la kupitina mapala panda Benetetewa kutidenga muli jimbo Liaka bodhelega adara di Msambiki Kuna mbalila kula kusentro Missouri njeto Nelson Makuma Hauluanga malove kwa Nelo Pakalota madiletu kuwika kwako Kuna kustudio le kanina mbalile Vuanatona Niaka muli la vika dangoli Pakalota lidi liangu nangu João Ernesto Dukulu mwankapoka Kuwika kwako kabila kushingala Bye bye Nungu katabaduli la shingu umikenga Nelo Nundu liamba Tunda imangananga kabili na wako matangasho mwishima konde Paulo takopagwa na nyangu mwishima dengo João Armando Nkova Bye bye Jumatano yambone pangu shidoni Wakati wa saa tisa yali ulo Tuimangananga kabili na nangu na diabali mu Inangodi mwishima konde diamuli jimbo liaka budalagatu Bundia

patani mayo ibulela unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho navraka mavi wala chitu chona naraja pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wanihuko dimasi ni nisapao wala